0: Yes, you don't have to make it any Simba Jazz. Simba Jazz, Simba Jazz, director kwa sanata ni basimit, ping moot in assignment. Kali nda fadali yung gawin mo simit. That is why at yaman wakita ka na yung alegi yung kumasta yun. Kuyangin, mo na ginye simit, in wakita fadali. Director kwa ping moot in assignment, gabo ni ko ala nda. Kwa ila india kabisa, Mama Michelle.
1: Direct to a point.
0: Ile nea, direct to the point.
1: Kira wabitu nela nyomi.
0: Kiki ya wano, Michelle? Mama Michelle.
1: Ya imbur, kora kame yune, po yitam, chini shugulis.
0: Go une?
1: Nebu go maa go yangu.
0: Okay.
1: So, gina maa name, niko cheble. Tari 23, ke ni tengu pelangasi koru, siyavik de, goyimo. Ini dah saya diingkar tu saya cakap itu bukan nanti saya bergaya. Oh itu bukan nanti round di school. So yang bangun itu kiri nak kiri aku beros tu ayah beri korak pelang asyik.
0: Yes.
1: Ambat tu tadi kita ada arah itu asyik kan? Putih itu tua cakap arah itu luar ayah otego. Arah kita ni gila ya, guna nak apa ni? Nampak ni korak agi kan?
0: Amen.
1: Ani orang ni dia ni kecil ni dia macam apa? Awak ni macam apa sih cerai ni kerja? Ibu cakap dia awak cakap leh dia ni berapa tu kebaya sih kita kerja sahaja ni.
0: Eman.
1: Awak ni leh buat ni tapi siapa pun.
0: Eman macam Eman mama.
1: Oh jadi kebaya sih cerai ni dia. So macam tu kalau lihat nak kita orang kita jadi berapa pelanggan tu so no ada dah negara tu tu. Nama yang percuta. Kalau zero no. Anja diel macam ni, anja jawab jenis baru sih ni lulu ngaya ni, so suka ya si, diel phone diel macam ni, ni jenis diel baru lagi, lari nampak segero. Am macam itu jawab dia bilah terlalu jam ini dah nama Michelle, macam tu.
0: Kongoi mama Michelle, kongoi mama Michelle. Man kebo maguteri angin wangit.
2: Kita muno, kita bilah tu nama tu.
0: Bye.
2: Ah, baca ni betul betul. Baca hari ni betul betul. Jadi baru orang tu jual hal ni, agak mahal betul betul. Kau kau mua ni betul betul. Eno kita ada lagi betul ni. Kau kau tu ada mereka juga betul betul. Tunggu dah, kau itu ada apa kata nak siapa betul betul. Kau soalnya yang betul betul. Kau kau tu dia ni yang dia jual. Kau ada tu jual tu jual tu.

0: amache amakchi bichu laiti poa.
1: Mhm.
0: Kataune chorwenyu nekimite tuwai yu keborborye chukulik dogodogo nekile cheriot mat naat kotech tech kobun olimpo Chepkori. Atcha amakchi kamenyu sikora, amakchi my brother Cosmas ak amakchi ara makonor eng yumpo Cheptoiyoi. Amakchi kokeny Julius eng yopo Cheptoiyoi ak biik tugul chepo Kitori.
1: Mhm.
0: Cheingen MC Mayale osich betut nemie akoam lanchi nemie ngetu kainet MC Mayo kobun olimpo Kitoraltai.
1: Kongoi mising MC Mayo. Cherono Vicky.
2: Metie vile.
1: Yo.
2: Yola baibanjini kanetishe ngazo wange wirana chukweli aniona.
1: Era isungu kwani jidale sugwa isa mamat kwari ngut.
2: Viriti, gaitungu gara kwani ni gara goyere chita komine lakini ndemuchi minjeku.
1: Mama chito nelelele matinye la minjini mi gunio kiana geronge ngungunye akageminso
2: kele gimat ko girogere na era bana tanman ni bi matinda mbare ne lan ni bari ger ko tinda so ma baise
1: mhm
2: aba so ko macho ta ko nu ojiga
1: mhm
2: abanga nu ko ru mu ta ko torki jeb ko lumda ga besa
1: e so ko mine bare re sa ku chegero mami gine kiame ele tu boya to mot ko jabki
2: Awalnya pun anda blog, kalau sih kau nusplan dekat sore anda sokong mana?
1: Kolege.
2: Aku kata bawa tu.
1: Kolege inga, mami yang ingguege.
2: Kila kitu gete bemboya, nato kilele nih sama mungkin gote nih bawa tiga lenyo nama no utaga.
1: Kilele nuta rotiya, kita mau lebih nyanyi sahaja.
2: Oke, nyanyi sahaja biasa saja. Kuna nih nih teh guna nih sih gede, walau nuga gini tiga lagi.
1: Walau gini nih aku nih bisku koro awita.
2: Ajam ane numau itu, nak ni baru, nak ni ye kerana ane langsung megosan ni jep kalau mana cakap tanya kena mana kan?
1: Emma,
2: ngaji kue kan ane nak apa ane tem bigger esa boli?
1: Nyalu?
2: Eba terak tak kena, kan aku mana kau ane tengke?
1: Oh, grace, saya cakap ni kau bunda, kau terak tak?
2: Ia tu kau kerja rata kain, kekurian nanya, terak kau sih jangan. Canggih kok, iya kok ni, ini udah barang kat tu kok, net khususur kat tu kok, kuru tu aru tak kuru tu barang sokong, baik kerja sih, lebu ane kila kitu Malaysia tak ibu sih, dia kan aku tak erisie kok.
1: Anak aku tak erisie, canggih cama apa
2: sih? Iya raga pelanggan. Iya kira kak, kau yang kapasan punya kamu nak kira saya tu sih, kila sungguh kan hati ane rotan, ya kira sekarang kan dah erisie, kau kuru kuru tu tunggui barang ya tu, mami barang lain, kau tu tunggui. Ni kira kok mau eh, lain mama eh. Orang ni mahu ibu tanya ini masalah ibu sebagai tunggu ini. Ia rasa logo main dalam negara arah tu jadi juga onet ke yang lagi neta bunyi atau ada kau magi aja ni. No gini neta yang gaya juta. Atau apa sih ni kau minyak yo.
1: Bye bye, mau tu jengal.
2: Ya, tena bye bye, kapsa magai pura belangat tu.
1: Angan
2: alor lemi belangat tu, negor lalu mau aja berlayar tage. Nelayan aja gitu, baru kita ada terima sandi. Nelayan yang kita pakai naga suwe embean allah, mama Michelle, ni kacir tenyo, ni Nixon beten allah. Masa bicara nato kul geri coba taro beten, belum mansosio.
1: Ini
2: nampak geri coba tien tiga tu abang kan kagena bayar aku. Alini masa betul. Ketiga juga ada belangat yang tu bor.
1: Kongoi misi.
2: Masa waktu mana tidak yang lain, anak magum betul negara arah segitu yang muda.
1: Asante kongoi misi. Amas hee mama Martin gua itu anak ni dah fadil. Kau meh antuk sih nego ginde umpesa. Ya tu kau tanya gana kau yang gigir cige. Icil gitu *441# *441#. Amai gitu lu gak bagenga. *441#. *441# labat bogusi number 1 agui number 6 korgore bogusi sechane torgobit pesa mama che imunyo tori nyor chigera biche imagine today silu bogoli yote bogusi siyumu imagine yatinge lot bogusi oi agi nyor chige 5422 kuna nini eh nini Michelle gogo yatigago eh Eh, elia ada tadi gigi, ama toyat korong korong listi tabo, listi ne.

0: back to school now, punny. Gaba conference kidogo kenyoru jita agenge kenyoru jita nikure Nixon ing tegat Nixon ojama gaya Nixon
1: nizunya yamu na arato yamu
2: ami well gabesa
1: iwai wai gabesa yungurin mawai yangir lego konam gurupa ni mitile jamu nero
0: une gao banga nengulo
1: Congoy.
3: Mawaya asami uwa mune.
2: Kijame gei.
3: Amune yekete shi miyana vato imo.
2: Baibai kabesa.
3: Waa kogo yege nyi.
0: Mhm.
3: Kole nyone in uwa munyore.
0: Wendi emurwa digir.
2: Ipko gote vika emurwa digir.
3: Ame to aleji pijo aga fisako taaj. Ago ngil mwaita kuti tajege pijo college. Onge taaj ki aga tukuli. Ago ye ngalal kumye makpeke ngale chago ba ino mabi.
2: Ima gabza?
3: Kwa ito mabi gabza. Ame to aleji pijo aki waka aleji ni. Aje kige so ame in kura giyat. Ako aje kige mi mabuay. Guno, onge so am gabza ingali ya kapsa ako mingine tapke. Onge mingine gabza kintake ngun. Marke tau gine uyin fujo gole onge ngalal gito bolo bolo aje marke ngene ni marke kalji atyo kana moji bi kya ki boli sa mi tang mawaye
0: mhm
3: ti kya ki babo joge yi oye onge ngetin onge ngalal jini kando igom ji ngonyo ji tuye ne ganyo kona min program ana ngonyo kona ngalal mo nge wage ji kabisa madam ngalek ti kya roi
0: Mhm.
3: Mami nge wa ge ji kabisa. Unge nga lal gitu nga liye. Ati za mi tang ma wa ya. Gini kwa mi jasa ma wa gi.
0: Mhm.
3: Mi te la kwet kine na kya mwa iwa ga leji na kisir ta agba fom diri. Ako ma mi te in mama nenyi. Ako hito ko binu kusir ta nge ta apka ame. Ako ma sige mba ge ta apa nenyi. Ame nge ta arke kabisa. Na to mi gale na mwa unsi nyen ma wa ya ake. Ako tki abiru na yi. Kare na mwa una leji ni. Oye unge ta arke pita. Kimaje 800,000 sige ngetin sige gon lakwet mi mo dare lakwet mogi ngana ot kele ga arambe ko tyani de man gabsa mi mo dare lakwet
0: pole
3: ya sumu ta gonun di lakwet to lo ya sumu ta gonun di lakwet to lo kame da so ndi kya gabsa jine de nyuru ma gabsa o ga ngi de number ni 0726
0: 276
3: Iga bisi Andrea.
4: We moya.
2: Eh Andrea.
4: Hello.
2: Kijame gay.
4: Eh
2: ha, gel kalya.
4: Wo. Wajah aku setelah anak aku itu cuma jadi cuma 1.5.
2: Puli.
4: Woi.
2: Hehe.
4: Woi, asal macam orang itu, asal macam orang itu.
2: Mhm.
4: Woi, gua kau mal. Roda.
2: Mhm.
4: Woi.
2: Mhm.
5: Woi.
2: Segera ngalih.
5: Jam ke. I was able to get a little bit of a Akhir kia ke, lepas ini guna kota ke macam ni, lepas ni anak juga mungkin kengkel, kelihatan lagi ni, kengkel lagi kumi, macam ho batai ni, kumi tariti, kota tariti boleh show ni.
2: Mhm.
5: Oh, ingkota tariti macam ho basi, apa itu lagi kelihatan dalam ni sih.
2: Sawa.
5: Konggoi.
2: Aiyah.
6: Kami tak makan
2: apa sih? Aiyah gas.
6: Pijak aku kabur ni cerita ni, uji dua lah kuala sih.
2: Mhm.
6: Oh ya cemat, cem lagi nuri kasih, kasih lagi ngendi ni cai ni.
2: Mhm.
6: Gua tar deji kasih ni tar deji kau dah nama rena, tanah 0726.
2: Mhm.
6: 276.
2: Mhm.
6: 985.
2: Mhm.
6: Gua tar deji kasih sah. Konggoi sah metang mawa ya.
2: Konggoi.
6: Kita tu yang alia tak paman tu.
2: Kongo mesing. Pole. Kangwanit kabisa gyo. Kangwanit kabisa. Pole. Baratun college, college din inyi chi notre bobri tap quarantine to mite boy shone ke MB ke chota chibo ketet chota chibo truck talk mite interviews enyo booking interview na ngweta angalan ak Cynthia en oret not a special ko 0711 992 222 asina jangon missing kotinge ongol yondono.

tesamu kabisa tabwa tungu tia kubanga liana telepono parator college noto mbetutamutai kwaenga betutamutai aktip tamanaksoko aktip tem kuteza tai interview so keri legewe ngotinge nikpari itaroktet asa kubiti kimotineme na tana baraja mago minga lega lage mmaende leo negimeje kia ingredio ini kukigirke lega gila ngubi engwarti nwektukul jayi muka ksei taki chuma kitisi jorna tete kebe kipka kebe kugeny kunotok sitike mi Lukwe kapimit kwa ngeteke nyusul mnubu kwa lenjini, engos kwa lungu tabetu tabra.